Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Lu berasa gak sih Rockstars kalau kemarin ini pas weekend itu gue ngerasanya kok Jakarta panas banget. Paginya pas gue olahraga pagi lari gitu ya, enak tuh, adem, dingin gitu ya. Masuk ke jam 8 paginya Rockstars, sampai sore itu panasnya astaga, kayak meleleh gitu Rockstars. Tapi gue rasa gak cuma kita nih yang merasakan cuaca belakangan tuh ekstrim banget. Bisa jadi dingin-dingin banget, hujan badai, panasnya panas banget gitu ya. Karena di Eropa juga ternyata lagi itu mengalami hal yang sama kayak kita Rockstars. Jadi apalagi di sana lagi mengalami yang namanya heat wave ekstrim. Dan bahkan sudah menelan ribuan korban jiwa Rockstars dan sempat melumpuhkan sejumlah infrastruktur. Kemarin sempat lihat juga di Instagram kalau orang-orang di Paris, Perancis itu pada ngeborong aircon alias air conditioner, cenah. Ya kipas angin, kemudian kipas atau AC yang portable gitu ya. Dan ini panasnya itu di apa namanya Eropa sana Rockstars itu di atas 40 derajat Celsius ya. Dan seperti yang tadi gue bilang di Perancis ini jadi salah satu negara yang paling terdampak. Karena berdasarkan laporan langsung dari Public Health of France gitu ya, sekitar 1000 excess death atau kematian berlebih tercatat selama gelombang panas berlangsung dengan mayoritas korbannya adalah lansia. Sementara di Jerman, panas ekstrim juga mulai berdampak ke infrastruktur nih. Dikutip lewat laporannya AFP, suhu tinggi menyebabkan rel kereta itu meleleh, kemudian deformasi akibat pemuaian, sehingga sejumlah pelayanan kereta dan juga transportasi publik mengalami gangguan Rockstars. Wah, kalau di Indonesia harusnya kalau panas-panas begini mah udah bukan jadi isu, karena memang makanan kita sehari-hari Rockstars. Karena kalau nggak panas sama cuaca, ya panas. Lihat berita.

0: GMHR will continue right after this.
1: Ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Kemarin di acara High Rocks Jakarta Rockstars di hari Minggu gitu ya, kan gue kebetulan nonton juga sebagai spektator gitu ya, nyemangatin teman-teman yang race High Rocks di sana dengan sejumlah kategori gitu ya. Tapi kemarin ketika gue lagi nonton teman gue di kategori Double Man ya, ada nih satu hal yang eye catching menurut gue, karena di situ ada cewek-cewek. Dia sendiri sih yang gue lihat, gue nggak tahu itu kategorinya apa yang diikutin sama mbak ini. Tapi yang gue lihat itu dia lagi main di Farmer Carry ya. Dan di situ gue ngelihat memang dia bentuknya agak berbeda dari perempuan yang lain Rockstars, karena bisa dibilang ya dia, mohon maaf ya, agak sedikit overweight. Tapi yang bikin gue seneng liatnya adalah she push herself to the next limit. You know, kayak dia gak peduli sama kata orang, dia percaya sama dirinya sendiri kalau dia tuh bisa menaklukkan rangkaian 8 station High Rocks dan juga 8 kilo lari secara bersamaan. Tapi kemarin gue baru aja ngeliat di sebuah postingan gitu ya, ternyata si mbak ini yang gue lihat, dia, gue inget banget dia tuh kemarin pake baju warna scarlet maroon gitu Rockstars ya. Tapi ternyata dia DNF akhirnya. Tapi walaupun dia DNF, kalau gak salah, oh dia tuh ternyata selesai di Sunback Lunges, alias satu station terakhir dia memutuskan untuk DNF Rockstars. Menurut gue ini berat ya untuk yang dilakukan secara sendiri, apalagi latihannya kurang maksimal. Tapi ternyata dari keputusan dia melakukan DNF alias do not finish, banyak dukungan dari berbagai pihak gitu ya, yang mendukung si mbak ini untuk comeback stronger. Karena menurut gue DNF atau tidak finish itu bukanlah sebuah hal yang memalukan Rockstars. Itu adalah sebuah keputusan besar yang harusnya bisa dijadikan pelajaran bagi semua orang. Kalau sebetulnya yang jadi garis finish sebetulnya adalah kalau kita bisa selesai dengan sehat walafiat. Kalau kita selesai gak sehat, ya buat apa? Bener gak?

This is Rocket Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR. Selamat pagi buat lo yang baru aja join di GMHR pagi hari ini. Mungkin baru aja mendingan channelnya ke 87,6 FM. Halo, selamat pagi. Buat yang pagi ini baru aja mainan social media threads Rockstars, pasti sempet lihat perdebatan soal Hyrox ya. Bukan soal olahraganya, tapi soal komentar-komentarnya Rockstars. Karena banyak yang bilang, ih sekarang pada FOMO Hyrox gitu. Padahal kalau dipikir-pikir, fenomena kayak gini selalu berulang. Dulu sepeda, lari, padel. Sekarang apa? Hyrox, ya gak sih? Setiap ada tren baru, pasti ada dua kubu. Yang penasaran terus cobain, dan yang langsung bilang, ih ikut-ikutan doang. Padahal bisa aja mereka memang beneran pengen coba. Bisa aja ternyata dari iseng-iseng malah ketemu hobi baru, komunitas baru, bahkan siapa tahu pacar baru, Rockstars. That's why pagi hari ini gue pengen ngajak lo discuss sedikit di 0815-1987-6876. Menurut lo, Rockstars, kenapa sih orang-orang suka ngejudge orang FOMO? Dan menurut lo, ikut tren itu sesuatu yang wajar atau emang berlebihan? Kasih tau gue ya di WhatsApp 0815-1987-6876. Menurut lo, kenapa sih orang-orang suka ngejudge orang

0: Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka, supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL Icon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
1: Rockin' Sport.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
0: This is TRL.

Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. Menurut lo Rockstars, ikut tren itu sesuatu yang wajar atau memang berlebihan sih? Karena selalu aja tuh ada cerita-cerita orang yang bilang, ah FOMO doang lo gitu. Padahal siapa tahu kita emang beneran suka sama apa yang kita coba gitu. At least kita mencoba sesuatu hal baru tersebut. Tapi selalu ada dua kubu nih Rockstars ya. Kubu yang menurut lo itu wajar-wajar aja atau emang berlebihan Rockstars. Jadi menurut lo, kenapa orang suka ngejudge orang-orang itu FOMO? Kenapa Rockstars? Kasih tau gue dong pagi hari ini ya. Kita discuss di 0815 1987 6876. Gue tunggu.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: This is The Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR. Dan kita masih ngomongin nih, kenapa sih orang-orang itu suka ngejudge orang lain FOMO? Kayaknya gampang banget tangannya tuh ngoceh, rockstars. Apalagi di Twitter atau X gitu ya, atau di Threads. Coba menurut lo sendiri, kenapa ya orang-orang ini suka ngejudge orang lain FOMO? Beautiful people, top designer. Sambil nungguin WhatsApp lo yang masuk di 0815-1987-6876, gue akan putarkan satu lagu dari Ed Sheeran dengan Beautiful People featuring Khalid yang sudah gue antrikan buat lo kurang lebih sekitar 7 menit dari sekarang. Gak ketinggalan Bruno Mars dengan Risk It All. Ini lagunya sudah gue antrikan juga, Rockstars, ya. Sekitar 3 menit dari sekarang bisa lo dengarkan. Tapi 3 menit lagi ya. Dan yang menyapa kita di jam 8 pagi ini adalah satu lagu dari Selena Gomez dengan Slow Down. Buat yang lagi nyetir, walaupun hari ini platnya genap, slow down ya. Ingat, masih ada cicilan yang harus dibayar. Makanya lo jangan sampai kenapa-kenapa di jalan, Rockstars ya. Sampai jam 9 pagi nanti, Echo Santoso di GMHR masih menemani.
2: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR. Dan kita lagi bertanya di WhatsApp kita nih Rockstars ya, kenapa sih kira-kira orang kok gampang banget ya ngejudge orang lain itu FOMO? Selamat pagi untuk Clara. Menurut gue FOMO itu wajar. Yang gak wajar tuh nyobain seminggu tapi udah ngatain orang yang lain baru mulai. Setuju. Ada juga Dika. Halo Andika. Semua hobi juga pasti ada awalnya. Masa harus nunggu 5 tahun baru boleh bilang baru boleh mulai biar gak dibilang FOMO? Ya gak gitu juga sih sebetulnya ya. Karena buat gue itu kemarin gue ikut simulasi itu sebetulnya di awal di tahun lalu Rockstars. Baru coba-coba yang namanya High Rocks. Cuman kemarin itu baru mulai ditekuni banget gitu ya, pas bulan Maret kemarin. Kayak oh ternyata gue mendapati enjoy nih gue latihannya, gue suka sama olahraganya gitu Rockstars. Kalau Rana, menurut gue bang, orang-orang itu suka ngejudge FOMO karena ngerasa dia lebih dulu atau lebih tahu dulu atau lebih dulu ngelakuin. Jadi pas rame kesannya yang baru ikut itu cuma ikut-ikutan. Kan orang yang sebelumnya udah gape atau yang udah jago juga kan awalnya juga dulu ikut-ikutan. Ya gak sih? Gue setuju sama si Rana nih poinnya ya. Karena kesannya jadinya orang yang baru terjun ke sebuah bidang gitu ya, atau ke sebuah situasi, itu kesannya jadi ikut-ikutan. Maka ke sebuah situasi itu kesannya jadi ikut-ikutan. Makanya bilang, ah lu FOMO lu gitu. Padahal mungkin dulu dia sukanya padel, tapi ada High Rocks jadi sukanya High Rocks juga misalnya. Ada Maria. Good morning Maria. Jujur gue dulu FOMO banget lari gara-gara teman kantor. Sekarang malah rutin 3 kali seminggu. Kalau gak ikut-ikutan waktu itu mungkin gue gak bakal mulai olahraga kak. Tapi FYI justru teman kantor gue yang sekarang udah gak pernah lari. Tuh coba, consistency win Maria. Ya gak sih? Kalau lo nih yang lain gimana gue masih nungguin cerita. Ya gak sih? Kalau lo nih yang lain gimana gue masih nungguin cerita lo pagi hari ini Rockstars. Buat lo kira-kira nih, kenapa sih orang ini suka ngejudge orang lain itu FOMO? WhatsApp ya di 0815 1987687.

0: day a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Apa sih? Slow! Take out the slow!

This is The Rockin' Life Jakarta where everyone can be a rockstar. Masih ditemenin sama gue Echo Santoso sampai nanti ke tempat jam 9 pagi di GMHR. Dan kita masih bertanya di WhatsApp di 0815-19876-876. Kalau menurut lo gimana nih rockstars? Kenapa sih orang-orang kok zaman sekarang gampang banget gitu ya ngejudge orang lain, FOMO? Ya mungkin aja karena itu tren ya diikuti gitu ya. Tapi memang mungkin ada yang berlebihan secara pengerjaannya. Tapi menurut gue gak apa-apa lagi FOMO. Asal itu FOMO-nya di jalan yang baik gitu ya. Selamat pagi Ratu. Kak, yang lucu tuh ya, kadang orang yang paling kenceng bilang FOMO banget, beberapa waktu kemudian malah ikutan juga. Nah, ini gue setuju juga nih Ratu. Tapi gak apa-apa sebetulnya, lagi-lagi yang seperti tadi gue bilang, kalau FOMO-nya baik, kenapa enggak? Kenapa kita gak saling support satu sama lain gitu loh? Ya gak sih? Ada Alvin dari Malang. Wey, Alvin, selamat pagi. Menurut gue orang yang ngejudge FOMO itu karena pengen kelihatan beda. Padahal kalau jujur, hampir semua orang juga pasti pernah ikut tren. Gue setuju sama lo, Vin. Dan terima kasih ya, udah mendengarkan dari kota Malang. Hai. Selamat pagi juga untuk Jenny. Jenny kan ya, ini bukan Jane atau gimana bacanya nih. Selamat pagi Jenny. Kalau tren itu bikin orang jadi lebih sehat atau lebih produktif, menurut aku gak ada yang salah. Yang penting bukan ikut-ikutannya, tapi konsistensinya. Nah ini yang tadi gue bilang juga Jen, gue setuju sama kata-kata lo. Jadi bukan karena ikut-ikutannya, tapi konsistensinya. Kayak tadi siapa yang bilang dia lari gara-gara orang kantornya, tapi justru orang kantornya malah udah gak lari lagi. Siapa tadi? Siapa ya namanya? Maria tadi namanya. Ada Taufik, good morning Taufik. Gue lebih kesel sama orang yang rasa paling original, padahal semua orang juga pasti pernah keracunan tren dari internet. Gue setuju men. Lo tau gak? Ada nih Fik ya, satu kebiasaan yang gue dapat dari TikTok. Ini tips, hacks gitu ya. Kopi Americano pakai cranberry juice, no sugar. Tapi itu rasanya enak sekali. Gue itu dapat dari TikTok, men. Jadi ya, buat berhemat juga iya, nggak jajan kopi. Tapi akhirnya ya gue beli kopi bubuk yang warnanya biru tuh, ya. Yang depannya N, belakangnya E. Terus dicampurin pakai, biasanya pakai 2 saset. Ditambahin cranberry juice pakai es batu, itu jadi Americano enak banget. Seger rasanya, cobain deh. Terakhir ya, ada Fanny nih. Menurut aku FOMO itu cuma pintu masuk mau lanjut atau enggak balik lagi ke orangnya. Gue dulu FOMO lari, sekarang malah jadi rutin setiap minggu. Bahkan gue udah sign buat ikutan maraton akhir tahun ini. Wey! Fanny, lu keren banget Fanny. Gue doakan semoga maratonnya lancar ya. Apakah ini Virgin Marathon? Kalau iya, ini pasti sangat berkesan nanti. Percaya sama gue Fan. Good luck latihannya ya. Tapi kadang rockstars justru dari rasa penasaran awalnya kita nemu hobi baru, teman baru, bahkan kebiasaan yang lebih sehat. Bener gak sih? Jadi kalau saran dari gue buat lo yang ingin mencoba sesuatu hal yang baru tapi lo masih takut untuk melakukannya, jalanin aja. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi cuma kata orang.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR. Sampai nanti ketepat jam 9 pagi. Selamat bergabung buat lo yang mungkin baru aja tuning in di 87,6 FM. Hey, welcome to the show. Senang sekali gue bisa ketemu lo lagi, Rockstars. Dan gue juga mau ngingetin kalau siaran kita itu bisa di streaming secara online di website kita di www.therockinlife.com. Kali-kali aja kan, lo nih udah mau sampai kantor lo, tempat kegiatan lo, dan lo pengen terus mendengarkan lagu-lagu enak seperti yang satu ini. Sabrina Carpenter dengan Taste, lagunya akan kuputarkan sekitar kurang lebih sekitar 7 menit dari sekarang, Rockstars. Gak ketinggalan satu lagu dari The Script dengan Hall of Fame, lagunya juga sudah gue antrikan dan ini bisa lo nikmati kurang lebih sekitar 3 menit dari sekarang ya. Dan gak ketinggalan yang langsung gue putarkan menyapa lo pagi hari ini adalah Midnight Sun dari Zara Larsson, Rockstars. Lagunya enak sekali buat nemenin lo jumpalitan menembus kemacetan pagi hari ini ya. Kalau mau joget-joget, posting story, jangan lupa tag dong ke @therockinlife.jkt atau ke Instagram gue juga boleh ke @echosant. Sampai jam 9 pagi di GMHR, ada Echo Santoso.

0: fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
2: Rockin' Sport.
3: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

with you, TRL. Where everyone can be a rock star.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai jam 9 pagi nanti di GMHR. Satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan Taste. Masih menemani lo di TRL Rockstars ya, yang bisa di-streaming juga di www.therockinlife.com. Gua tahu sih, kadang kita tuh pengen juga mencicipi ya yang namanya halaman rumah orang lain, karena kok dirasa lebih hijau nih daripada halaman rumah kita sendiri, Rockstars. Tapi kalau gue cuman bisa bilang satu sih kayaknya kalau untuk ini ya. Karena mau sebagaimanapun kita comparing ourselves to others, itu gak akan pernah ada habisnya ya. Because life is too short to compare yourself to others ya. Jadi menurut gue kalau lo mulai self-doubting gitu ya, kok hidup gue begini, tapi kok hidup orang kok begini gitu ya, gak usah dipikirin dalam-dalam. Nanti yang ada lo jadi kepikiran, jadi gak bisa produktif, gak bisa melakukan hal lain gitu ya. Jadi kalau lo tiba-tiba ngerasa lahan orang lain atau lapak orang lain berasa lebih hijau gitu rumput-rumputnya daripada lapak lo sendiri, Rockstars, just let it go ya. Gue yakin banget kalau waktu yang terbaik itu akan datang buat lo. Tapi kalau sekarang belum, lo percaya aja deh, Rockstars, karena gak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi kalau misalnya lo nih kira-kira mulai comparing atau self-doubting lagi, remember this ya, life is too short to compare yourself to others.

This is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Sudah hampir jam 9 pagi, it's time for me to go. Thank you so much sudah mendengarkan game HR pagi hari ini sama gue ya, dari jam 7 pagi tadi. Dan gue juga mau ngingetin kalau siaran kita bisa di streaming di www.therockinlife.com. Jadi buat lo yang mungkin mau sampai nih ke tujuannya, terus masih pengen terus mendengarkan lagu-lagu enak, jangan pindahin dong channelnya Rockstars ya. Streaming bisa di www.therockinlife.com. Dan jangan lupa untuk follow social media kita @therockinlife.jkt untuk update lainnya. This is Echo Santoso signing out. Goodbye Senatian, because I will see you again. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
5: People keep wondering. Encountering the unknown.
6: They're coming! They're coming!
5: They are starved for the truth.
7: Do you think there could be others?
8: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
4: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue. Gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place builds them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-8602-8888 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google bukan, Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
5: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakal yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser

0: Dan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: This is the Rockin' Light, where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih, Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: tonight.
1: Live the Rockin' Life with Aryo Astungkoro yang masih bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. All on the office, the oil. Kayaknya masih update tentang berita Piala Dunia 2026. Kabar terbarunya, Jerman tersingkir sudah dari Piala Dunia tahun ini. Setelah kalah adu penalti dari Paraguay dengan skor 1-1, tapi kemudian kalah 3-4 dalam adu penalti di babak 32 besar tadi pagi. Waktu Indonesia Barat, of course. Lihat dari ini sih kayaknya banyak beberapa di antara rockstars yang lagi ngerasa, mungkin ini bukan hari terbaik ya. Bukan apa-apa, bukan karena memang kecintaan terhadap Jerman, tetapi lebih kepada banyak yang kalah arisan.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at

Masih barengan Aryo Astungkoro yang bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti. Lagi rame urusan judol di mana-mana ya, yang kayaknya susah banget untuk diberantas. Kali ini gue pengen ngangkat sedikit berita yang satu ini. Dari Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkapkan kalau ternyata ada modus baru praktek judi online yang nyasar warganya, justru udah bukan lagi in person tetapi lewat kolom komentar di media sosial. Itu kenapa Komdigi sekarang menghimbau supaya masyarakat menghindari interaksi tersebut. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar bilang, sepanjang Januari sampai Juni 2026, ternyata ada lonjakan sebesar 128%. Oh my goodness, it's even more than 100%, ya. Yeah. Naiknya ini adalah komentar spam yang mempromosikan judi online di sejumlah akun media sosial yang punya interaksi yang tinggi. Nah, temuan ini menunjukkan pergeseran modus pelaku yang semakin agresif dan terstruktur. Ternyata hasil analisis yang dilakukan gitu ya, menunjukkan kalau ini bukan komentar biasa. Jadi bot ini otomatis mantau akun-akun yang punya interaksi tinggi, terus secara cepat banjirin kolom komentar dengan promosi dan tautan judi online. Nah, pola serangan ini itu terhubung sama jaringan afiliasi judi online yang melibatkan aktor dari India dan juga Brazil. Buset, orang-orang luar semua nih ya. Dan mereka tuh memanfaatkan kolom komentar akun publik sebagai media promosi karena lebih sulit dideteksi, termasuk dengan menunggangi tingginya perhatian publik terhadap Piala Dunia 2026. Jadi, dihimbau kita untuk sering-sering buka kolom komentar dan udah diblok-blokin aja kayak gitu-gitu. Atau bahkan di report spam gitu ya, supaya nggak ada lagi yang namanya komentar-komentar judi online. Yah, elah. Ini gimana sih? Ini para orang-orang doyan banget kerepotin kita. Sebagai warga hidup kita udah berat. Ngapain sih direpotin lagi?

Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Encore Show. Waktunya untuk sing along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sosjakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Stars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL ikon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: TRL. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Well.

From the heart of the nation, this is Aryo Astonggoro. That's still here until 1 PM ahead dan masih menemani di TRL The Office. Banyak orang nih yang pada mempertanyakan, kalau pakai parfum di area leher itu aman gak sih? Apakah kemudian akan menimbulkan kanker? Nah, ini gue nemu artikel yang cukup menarik nih. Dari dokter spesialis bedah, subspesialis bedah onkologi Rumah Sakit Pondok Indah, Diani Kartini. Bilang kalau menyemprotkan parfum ke kulit leher ternyata tidak menyebabkan kanker tiroid. Ini hoax ya, katanya gitu. Nah, kalau misalnya dilihat sendiri, sebenarnya faktor-faktor untuk penyebab dari tiroid sendiri itu macam-macam ya. Ada paparan radiasi, terutama di area kepala dan leher. Kemudian faktor keturunan atau genetik. Dan yang ketiga, kekurangan yodium yang ternyata bisa memicu gondok dan meningkatkan kerentanan jaringan tiroid. Menurut dokter sendiri, paparan radiasi ini merupakan salah satu faktor yang paling perlu diperhatikan. Nah, resikonya biasanya berkaitan dengan riwayat terapi radiasi atau paparan radiasi medis tertentu, terutama pada saat kita masih kecil. Jadi kalau ditanya boleh nggak sih nyemprotin ke leher? Jawabannya boleh. Menyemprotkan parfum ke leher untuk penggunaan sehari-hari tidak terbukti menyebabkan kanker tiroid selama digunakannya secara wajar dan tidak menimbulkan iritasi kulit. Nah, parfum yang kena kulit leher ini nggak punya mekanisme yang terbukti bisa memicu pembentukan kanker tiroid, gitu katanya. Jadi silahkan ya, kalau misalnya mau pakai parfumnya di area leher atau di area lengan, monggo-monggo wae. Asal pastikan kalau misalnya parfumnya asli ya, bukan parfum bibitan.

Live the Rockin' Life with Aryo Astunggoro yang hari ini masih nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti dan juga masih live di TikToknya at the Rockin' Life. Hi everyone, yang sekarang digabung di live gue boleh banget silakan kalau mau nge-request. Sekarang gue bakalan puterin lagu-lagunya kalau misalnya memang ada. Tenang, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nggak akan gue puterin hari ini, tapi mungkin akan gue siapin untuk the next siaran gue di minggu depan. Tapi kalau hari ini gue udah muterin juga, mau memutarkan beberapa lagu yang udah gue siapin. Gue kasih 4 lagu tanpa jeda kali ya, seru kayaknya. Jadi gue akan ngomong di 4 lagu ini. Kita akan mulai dari satu lagu pertama yang datangnya dari Taylor Swift, Sweet Bad Dreams. Nih, siang-siang gini mungkin ada di antara rockstars yang mau cari makan siang ditemenin sama lagu yang nambahin semangatnya. Kalau misalnya nambahin kelaparannya enggak dulu ya, takutnya nanti malah enggak kuat kena macet tapi lapar. Tapi gimana dong yuk? Kalau emang udah gak kuat, lapar banget di jalan, dibawa Fun aja. Sama lagunya dari Fun, With Some Nights, yang bakal gue puterin juga barengan sama lagu tadi. Dan ditutup dengan lagu dari Charlie Puth with How Long. And the other song, ini bakal gue puterin adalah satu lagu yang datangnya dari Hailee Steinfeld with Starving. Nah, pasti dong ya. Yang lagi pada kelaparan, boleh banget sakan dengan lagu yang satu ini. Asal jangan lapar, kasih sayang.

0: Rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga. Afternoon tea dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

Masih ditemenin Aryo Astungkoro sampai dengan jam 1 siang nanti yang juga masih live di TikToknya @therockinglife. Hi everyone, kalau mau curhat, kalau mau nge-request lagu boleh banget through our TikTok di @therockinglife aja. Gak usah pakai JKT ya, gak kayak Instagramnya. Anyway, kemarin siapa nih yang nonton FC AC? Pada reunian, pada nonton ke... Mereka pernah datang ke Indonesia dan keliling-keliling di negara-negara Asia lainnya. And you know what? Kabar bahagia datang dari salah satu personelnya, the actor Vanessa Wu, yang sekarang mengejutkan publik gara-gara ngumumin kabar kalau dia bakalan nikah kedua kalinya lewat media sosial di hari Senin kemarin. Jadi pengumuman ini terbilang gak terduga, soalnya pria yang umurnya udah 47 tahun ini gak pernah nunjukin tanda-tanda kalau dia tuh lagi menjalin hubungan sama publik gitu ya, sebelum uploadan ini dibikin. Tiba-tiba dia mengupload lah foto romantis, memperlihatkan dua tangan saling menggenggam erat dengan cincin kawin yang melingkar di jari manis masing-masing. Nah, walaupun dia ngebagiin momen sakral ini, tapi Vanessa milih untuk tetap merahasiakan identitas pendamping hidup barunya itu siapa. Dia bilang tahun 2026, setiap hal yang baik itu datangnya dari atas. Tahun 2026 ini dipenuhi dengan begitu banyak berkah, bisa kembali menjalani tour bersama teman-teman, bisa melakukan apa yang saya cintai di atas panggung dan tampil untuk kalian semuanya. Dan sekarang diberkahi dengan kehadiran orang paling penting dalam hidup saya, dia bilang. Dan kabar bahagia ini mencuat cuman berselang 2 hari aja setelah dia menyelesaikan konser F Forever First World Tour di Manila, Philippines di hari Sabtu tanggal 27 Juni kemarin. Dan di tour ini Vanessa tampil bareng sama 2 rekan grupnya di FC, Jerian dan juga Vic Chow, dan menggandeng Asian Mayday gitu. Kita masih belum tahu juga, masih belum ada kabar siapakah kemudian pasangannya ini, siapakah orang yang beruntung itu karena bisa menggandeng seorang Vanessa Wu. Kalau kita berandai-andai, kira-kira siapa orang tersebut? Sambil juga gue bakal puterin beberapa lagu yang udah gue siapin. Salah satunya tadi udah ada yang request lagunya Bernadia, Rabun Jauh, yang bakal gue puterin sekarang. So let's just check it out. Dan buat rockstars lainnya, silakan kalau mau request gabung aja langsung sama live TikTok kita di @therockinlife. Enjoy!

0: Masih barengan sama Rio Astungkoro yang bakal nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti di TRL The Office. And this one is coming from Dua Lipa with Physical, the original soundtrack of Wednesday. Sekarang mungkin memang belum masuk di hari Rabu, tapi hari ini di hari Selasa, kita bakal ngobrol-ngobrol sama... Ini dia, kita mau ngebahas tentang Festival Jakarta Great Sale 2026 yang sekarang kembali hadir sebagai bagian dari perayaan menuju 500 tahun Kota Jakarta. Ini seru banget ya, kita menantikan semuanya. Dengan temanya Jakarta Belanja Penuh Cerita, festival ini kembali menghadirkan berbagai promo menarik dan beragam aktivitas yang bisa dinikmatin masyarakat di lebih dari 100 pusat perbelanjaan di Jakarta. Nah, buat yang pengen tahu lebih lengkap keseruannya tahun ini bakal kayak gimana sih, kita bakal langsung ngobrol-ngobrol sama Bapak Dimas Kusuma selaku Ketua Bidang Promosi dan Publikasi dari Festival Jakarta Great Sale 2026 and also Mall Director Lipo Mall Kemang. Hai, selamat siang Pak Dimas.
1: Halo, siang Mario.
0: Pak Dimas, ini kita tadi begitu telepon-teleponan langsung ngebahas nih gimana ceritanya nih Belanda nih Pak.
1: Pulang kampung nih, timnas pusat kita pulang kampung.
0: Timnas pusat, ini timnas yang di A-nya terpaksa harus pulang duluan ya. Oh, nyusul kita ya. Pak, tapi obrol dikit boleh ya Pak? Berarti di sana tuh di Campville sering ada ini ya, nonton bareng gitu ya?
1: Ada. Jadi selama Piala Dunia kita tuh memang selalu bikin screening yang memang waktunya pas gitu loh. Jadi sambil belanja tuh bisa sambil nonton tuh. Contohnya tadi pagi lah Belanda sama Maroko. Kita mulai jam 8 kita screening, selesainya sampai jam berapa tadi? Terakhir jam 10:30 kalau salah.
0: Iya, sampai jam 11-an malah sebenarnya. Sebenarnya kurang dikit. Penaltinya itu juga penaltinya cukup menegangkan gitu ya. Bikin deg-degan.
1: Iya, nggak apa-apa. Tapi masih ada yang lebih seru juga. Masih ada Festival Jakarta Great Sale.
0: Ini keren banget sih.
1: Iya.
0: Pak, coba dong di share dikit dong. Apa nih yang bikin Festival Jakarta Great Sale punya daya tarik tersendiri sampai hari ini? Karena bertahan cukup lama ya, FJGS ini ya?
1: Iya, betul-betul. Jadi tahun ini tuh memang lebih menarik karena tadi yang dibilang Aryo, kita ada lebih dari 104 pusat belanja nih yang ikutan. Artinya tuh ada ribuan toko. Dan memang kebetulan paling banyak ada di Jakarta Selatan. Ada 29 mall, di Jakpus ada 23 mall, Jakbar ada 16 mall. Utara ada 23 mall, di Jaktim ada 13 mall. Jadi diskonnya juga sampai 70%, tapi nggak cuma itu aja. Masih ada juga yang misalnya buy one get one gitu, ada special package. Terus kemarin gue lihat sepatu ya di mall, beli 2 dapat 3. Waduh, lumayan bener nih.
0: Apa sih Pak? Mau dong Pak. Bebas sepatu udah banyak Pak, mendingan yang satunya buat saya aja Pak.
1: Karena kan ini kan mau liburan sekolah, biasa kan anak sekolah kan masuk ya, jadi mungkin mumpung juga tuh buat beli buat anak gitu ya, buat sekolah, buat kita nangkring sneaker-sneaker.
0: Iya banget. Apalagi kan ini anak-anak sekolah pada liburannya 1 bulan kan Pak.
1: Betul.
0: Jadi
1: betul.
0: Buat ngasih reward dari hasil perjuangan mereka ini bisa banget sekalian belanja aja. Tapi tahun ini tuh seru juga loh karena temanya kan Jakarta Belanja Penuh Cerita gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini tuh seperti apa kemudian dirimu dan tim kemudian bisa ngangkat temanya dan dituangkan ke berbagai program yang bisa dinantikan sama masyarakat nih, Pak?
1: Iya, jadi memang tema khusus nih, temanya Jakarta Penuh Cerita karena kan menjelang 5 abad ya, Jakarta. Di tahun depan. Nah, itu kita kolaborasi antara para retailer, terus penggiat kreativitas, budaya, lalu juga kuliner, pariwisata. Kita coba gabungin semua bikin aktivitas di mall. Salah satunya contoh yang paling seru tuh misalnya dari industri kreatif, kita menggandeng para UMKM dikerenas dari Pemprov. Itu kita kasih showcase lah dan nanti Rockstar bisa lihat tuh di mall-mall di 5 wilayah yang ada di Jakarta. Jadi ada di FX Sudirman misalnya tanggal 7-8 Juli besok, ada di Central Park itu ada di 8-12 Juli, kalau di timur ada di Mall Cijantung, utara ada di Arta Gading. Nah, nanti jelang closing Festival Jakarta Great Sale itu ada di PIM di Jakarta Selatan sampai tanggal 24 Juli. Nah, jadi ini yang kita coba supaya para rockstar nih kalau ke mall bisa sharing nih, karena kan mall kan bukan cuma belanja doang, iya. Bisa tempat, iya, bisa buat meeting, WFM kali ya.
0: All from mall ya.
1: Iya. Nah, terus jadi itu yang kita angkat supaya semua ini ada suatu kolaborasi dan cerita yang bagus lah gitu loh untuk para para rockstar dan para pengunjung kita.
0: Tapi menarik ya, sekarang tuh mall-mall udah kemudian membuka celah, membuka tangannya untuk teman-teman UMKM dikasih, difasilitasin juga ruang di sana. Jadi juga memberikan pilihan untuk kita para konsumen yang datang ke mall, sekarang kita bisa ngelihat gitu ya. Kita kebutuhannya apa, tinggal dipilih aja. Mau dari brand-brand kenamaan ada, dari UMKM juga ada di sana ya?
1: Ada semua. Karena kan lokal brand kita kan bagus-bagus sekarang Aryo ya.
0: Betul.
1: Ya, lokal brand kita luar biasa loh. Kita salut juga tuh. Nggak kalah lah sama brand-brand yang dari luar.
0: Oh, I love how they create anything. Their creativity is like a really huge thing, ya. Dan aku ngerasa banget kok makin kesini kualitasnya itu juga nggak cuma idenya yang bagus, tapi kualitasnya juga meningkat pesat gitu ya, Pak ya?
1: Iya, banget. Dan makan juga luar biasa. Makan nggak cuma produk aja kan. Makanan-makanan lokal kita mantep loh.
0: Si Pak Dimas langsung dari ngomongin tentang brand-brand UMKM langsung ngomongin makanan ya. Aku sih yes, Pak. Aku yes. Kebetulan aku Taurus ya, jadi aku doyan makan, Pak.
1: Kelihatan dari perut gue soalnya, Aryo.
0: Bapak, aku juga sambil berkaca sama perut sendiri, Pak. Masa hidung sama perut mancungan perut, Pak, sekarang, Pak? Pak, tapi ini selain promo-promo belanja nih, pengalaman-pengalaman apa lagi yang kemudian bisa dirasain sama rockstars di luar sana untuk bisa menikmati FJGS 2026 ini, Pak?
1: Ya, jadi selain belanja, kalau belanja udah pasti ya bisa dinikmatin diskonnya dan semacam-macam. Nah, kita kalau selama masa liburan sekolah, contoh nih di Central Park nih ada Toy Story 5. Itu kan lagi movie-nya juga lagi main, jadi bisa bawa rockstar, bisa bawa ponakan gitu, mungkin yang udah punya anak boleh main ke mall. Terus di misalnya di mall-mall seperti ITC, grupnya ITC juga ada shopping fest, ada serbu grosir, ada macam-macam tuh, ada UMKM. Terus contoh misalnya di Lipomang-Pomang sendiri ya, ada kita ada meet and greet karakter Sesame Street tuh, itu kan karakter Gen X, tapi sekarang lebih normal lagi tuh, baru tuh, jadi bisa ajak. Dan yang pasti bisa nobar juga. Jadi selain belanja, ya kita bisa menikmati kegiatan-kegiatan lain yang bisa bareng keluarga, temen, saudara main ke kita. Terus ada satu lagi, sebenarnya ada CSR juga nih, karena mall kan nggak cuma belanja, kita juga peduli terhadap sesama. Jadi kita melakukan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini di 22 mall deh kalau nggak salah, 22 mall yang ada di Jakarta nih.
0: Oke, berarti sekarang gak cuma ngomongin tentang belanja-belanjanya aja, tapi juga kita ngomongin tentang apa yang bisa kita kasih gitu ya kepada masyarakat lagi. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat ya, Pak?
1: Yes, benar banget.
0: Oke, the last but not least, mungkin bisa disampaikan untuk rockstar di luar sana, untuk Jakarta Festival Jakarta Great Sale 2026 ini akan berlangsung dari kapan sampai kapan, di mana-mana aja, dan apa yang jangan sampai dilewatin sama rockstars. Silahkan, Pak.
1: Nah, ini yang gak boleh kelewatan, ini karena kita masih buka sampai dia nih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Jadi rockstar kalau belanja itu minimum 50.000 ya. Lebih bagus lagi karena bisa dapat kesempatan untuk dapat satu nomor undian. Dan ini berlaku 3 kali lipat chance pakai Curious-nya Bali Bet. Nah, hadiah utamanya, Aryo, ini seru banget nih.
0: Apa tuh?
1: Kita akan kasih satu mobil listrik Ion V eksklusif. Jadi varian tertinggi nih. Ini kan lagi zaman nih, mobil listrik di mana-mana. Nah, kalau belanja di mall-mall yang partisipasi di Jakarta Great Sale, jadi suruh belanja jangan dibuang. Datang ke customer service, tukerin suruh belanjanya. Nanti tunggu deh pengumumannya di tanggal 20 Juli. Nah, itu akan di mobil di Mangga Dua Square jam 2. Tapi selain mobil, ada juga nih kalau buat cewek-cewek nih, ini pasti pada demen nih. Kita ada hadiah diamond. Waduh, tanggung-tanggung ada 15.
0: Gokil, Pak.
1: 15 hiasan. Plus voucher belanja totalnya 100 juta rupiah, voucher belanjanya doang.
0: Wow. Gitu. Okay.
1: Iya, jadi buruan datang ke mall ya, bisa sambil WFA, belanja, mumpung lagi liburan sekolah, ajak anak, ponakan gitu. Terus suruh belanjanya jangan lupa ditukerin di customer service. Siapa tahu yang hokinya tahun ini nih, di tahun kuda. Di tahun kuda ini dapat mobil listrik kan lumayan banget.
0: Benar sih, Pak. Kayaknya ini juga kan ya, rockstar sudah pada pintar kali ya. Mereka tuh tahu banget kalau setiap tahunnya ada si Festival Jakarta Great Sale. Jadi kayaknya mereka juga udah nahan-nahan nih ikat pinggangnya kemarin-kemarin di beberapa bulan kemarin. Sengaja bakal langsung dibuka ikat pinggangnya sekarang gitu ya. Sambil juga bisa punya kesempatan ngedapetin banyak kesempatan untuk menangin hadiah-hadiah yang tadi disebutin sama Pak Dimas. Pak, ini aku tidak mau berlama-lama karena aku tahu dirimu sibuk. Dan yang kedua, aku juga udah gak sabar mau belanja. Aku udah langsung mau ngacir Pak sekarang, Pak.
1: Yes. Akhir bulan kamu belanja yang banyak. Mumpung masih payday nih, Rockstar.
0: Itu dia, dan mumpung baru gajian ya. Itu dia, Pak. Pak Dimas, terima kasih banyak, Pak. Sudah mau digangguin, thank you ya.
1: Thank you so much.
0: I'll see you really soon. Siap dong, I'll see you really soon ya.
1: Yuk, bye-bye Ari.
0: Bye, Pak Dimas. Itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng sama Bapak Dimas Kusuma, Ketua Bidang Promosi dan Publikasi FJGS 2026 dan juga Mall Director-nya Lipo Mall Kemang. Kita masih bakalan gabung sama beberapa informasi lainnya, tapi abis yang satu ini, karena sekarang gue bakalan muterin beberapa lagu yang udah gue siapin, salah satunya lagu dari Coldplay with In My Place, yang ini kalau dibilang sih intronya panjang banget, tapi justru itu yang bikin lagu ini sangat spesial. Begitu diputerin dikit, orang udah tahu lagunya Coldplay, and everyone knows that this is In My Place. Sambil juga kita bakalan live di TikToknya @therockinglife, sambil ngobrol-ngobrol tadi udah ada Laura di sini. Halo Karyo, hai juga Laura, terima kasih udah join di sini. Dan kita bakal ngelihat requestan siapa lagi yang bakal gue puterin ya.

0: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
1: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? La Piazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13 sampai 16 tahun dan 17 sampai 22 tahun. Gak cuma turnamen aja. Kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore bakal ada KOL Takeover bersama Shawn 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series. Your court, your squad, your moment.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
2: Rockin' Sport.
3: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport, kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

Wall Guest, Tame Impala, Dracula, Jennifer Mixnya, gue puterin untuk mengantarkan gue pamitan juga. Terima kasih banyak buat lo semua yang udah gabung sama gue. Agak telat nih closingnya, so sorry about that one. Tapi gue senang banget juga bisa ketemuan lagi setelah sekian lama gak siaran. Ketemuan juga sama beberapa rockstars yang gabung di live TikTok kita hari ini. Terima kasih ya buat yang udah gabung ya. Thank you banget juga. And for the last song, I have the song that coming from Stereophonics with Have a Nice Day. Untuk menemani lo semuanya menjalani hari Selasa ini, walaupun Belandanya masih belum beruntung. Ya, gak apa-apa kok ya. Gak apa-apa kalau misalnya lo gak ikutan arisan. Kalau ikutan arisan, congratulations. And always, sampai video go. Aryo Astung Koronya pamit, stay safe, stay healthy, keep happy, and have a rocking life with the song Again and Again, coming from Stereophonics with Have a Nice Day. Hopefully you guys have a really nice day ahead for the rest of the day. Bye guys, ciao.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
2: Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: CGS 2026 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering, encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others? Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciha

yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 8

0: Dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus iya. Apa yang lo jual?
5: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Oh. Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
4: Gue bukan,
5: enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
4: Ya makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening

0: is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Libur sekolah sebentar lagi nih. Yuk liburan ke Bandung. Rasakan pengalaman Villa Escape di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Villa di Dago atas yang sejuk, lengkap dengan jacuzzi pribadi dan balkon dengan pemandangan yang pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram at intercontinental_Bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
2: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
3: Jakarta International Pet Show.

Ros Busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu.

0: Get ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
2: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
5: People keep wondering, encountering the unknown.
6: They're coming! They're coming!
5: They are starved for the truth.
7: Do you think there could be others?
8: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
4: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global, soal keberadaan alien, dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Coleman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, nggak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan nggak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
2: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: DRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Berapa ya?
2: Ini tanggal, kita buka dulu tanggal
1: 30 Juni teman-teman. Betul. Pas sekali setengah tahun dalam 2026. Gimana teman-teman?
2: Belum gajian ya?
1: Udah.
2: Udah.
1: Aku cuma pengen tahu aja nih kabar dari teman-teman rockstar tuh seperti apa. Betul. Di setengah tahun 2026 ini banyak banget perkara yang
3: goalsnya udah tercapai belum goalsnya?
1: Perkara-perkara kenapreng. Gak jadi. WhatsApp dong, ceritain ke kita di 0815 1987 6876.
2: Atau boleh juga DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.

0: Welcome back Rockstar Drive and Jive. Setiap 6 menit sampai jam 7 malam. Tapi kali ini ada info sedikit tentang WhatsApp. Jadi katanya WhatsApp tuh bakal punya username. Chat gak perlu lagi share nomor HP kayak dulu BBM.
1: BBM kan pakai PIN.
0: PIN-nya.
1: Jadi fitur username ini memungkinkan pengguna untuk chat tanpa harus saling.
0: Lah sama kayak tele dong. Kok saya tahu banget?
1: Saya juga tahu kok patenangan di tapi. Benar, cukup bagikan username unik seperti di Telegram.
0: Iya.
1: Sementara nomor HP tetap dipakai untuk registrasi. Nah, fitur ini sudah mulai dipesan di versi pengembangan. Yang upgrade dan ditargetkan meluncur launchingnya secara bertahap dalam waktu dekat. Kalau udah available, tukeran kontak sekarang bakal jauh lebih praktis. Aduh, gue tuh kadang ngelihat.
0: Tapi ya nggak apa-apa juga sih, lebih bagus kalau gue ya ngelihatnya.
1: Kenapa lebih bagusnya?
0: Ya karena normal kan itu sedikit private, sensitif, lebih baik ke keluarga sama kerabat doang.
1: Yeah, that's why we have to meet in person then. Ini kan gue agak tidak setuju karena semakin dimudahkan kita berkomunikasi via
0: ya, tapi nanti kalau misalnya kayak WhatsApp kalau nomor doang itu sensitif, ke Instagram di lock, terus gimana mau kenalan? Ya mendingan WhatsApp pakai nomor itu aja.
1: Makanya lo harus keluar ke.
0: Gak bisa orang introvert kayak gue dipaksa-paksa gitu.
1: Gue juga introvert tapi jangan dijadikan sebagai itu.
0: Lu behave lu.
1: Oh my goodness, that is why sekarang human connection itu sangat jarang sekali. Dan sekarang lu dibaikin sama cewek dikit baper kan?
0: Baper banget gue beliin iPhone lu.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: 5% mimpi terlupakan gak lama pas kita bangun. Hal ini terjadi ketika fase rapid eye movement.
1: Apa tuh?
0: Jadi kalau misalnya kita tidur, kalau nyenyak banget, nyenyak mata kita tuh gitu.
1: Natal.
0: Pernah ngeliat orang tidur di samping lu kan?
1: Hah? Ya masa gue, kalau gue suka banget gue liatin. Kalau gak suka banget ya bobo juga. Siapa lu?
0: Jadi fase ketika mimpi paling sering muncul, mm-hmm. bagian otak yang berperan membentuk memori jangka panjang bekerja lebih rendah dibanding saat kita terjaga. Oh. Nah, akibatnya mimpi itu gak kesimpan seperti kenangan sehari-hari.
1: Tapi kalau mimpi setan gitu, gue inget banget. Takut gue.
0: Iya gak, berarti mimpi, gak, iya sih.
1: Iya kan?
0: Tapi ada beberapa mimpi yang keinget juga.
1: Iya,
0: tapi
1: yang kan lekat
0: gak,
1: gitu ya.
0: Iya, gak semuanya satu season gitu lo inget.
1: Iya.
0: Cuma
1: iya.
0: Ini ya doang, bagian enaknya atau bagian gak enaknya pasti.
1: Bagian paniknya atau bagian.
0: Kenapa ya kita selalu inget sama hal-hal,
1: iya?
0: Bukan berdasarkan penting apa gak penting, tapi berdasarkan enak atau gak enak.
1: Betul, kayak misalnya setan tuh gak enak, gue inget.
0: Kalau enak, mimpinya kayak apa?
1: Iya, kayak misalnya gue dikasih iPhone, ada BMW gitu. Terus kayak semoga real nih pas melek. Ya, enggak ada.
0: Yang di kenyataan apa?
1: Hah?
0: Yang di kenyataan
1: Mazda 3.

0: Seng.
1: Kenapa kita sering lupa mimpi begitu bangun tidur? Kok lupa mimpi? Padahal kan harusnya diingat.
0: Enggak juga, tergantung. Enggak juga ya.
1: Iya,
0: penelitian menunjukkan sekitar 90%.

0: Jive, satu minggu bakalan nemenin lu sampai jam 7 malam. Kali ini apa, Sal?
1: Request lagu boleh kali.
0: Itu dia, chill aja dulu sama kita.
1: Iya, janji deh, kita biasa aja.
0: Ya, asik bareng boleh kali. Sabi boleh, bisa kali.
1: Demi Allah, man.
0: Request lagu apapun yang lo mau, tapi kasih tahu ke kita judul lagunya sama penyanyinya.
1: Ya iya dong, maksudnya bakal... request gak kasih tahu judul lagu. Is that even a question?
0: Ya misalnya nih.
1: Apa?
0: Ya, Yami dari siapa tuh?
1: Justin.
0: Bisa juga Nio. Gak ada. Ya maksudnya yang ada sama gitu. Yang ada sama mungkin. Makanya lebih baik kasih tahu full aja.
1: Ya. WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga langsung DM ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Perspective.
1: So today the topic is very interesting, yeah. In the middle of the 2026, we're going to talk about something that we rarely talk about. We're going to talk about X-Files, man.
0: Indo aja.
1: Menurut you, semua foto dan chat sama mantan lo harus dihapus atau enggak masalah disimpan as a memory?
0: Ngomongnya
1: enggak sejahtera gue.
0: Apa ulang lagi pertanyaannya, enggak jelas.
1: Menurut lo, ini kan perspektif nih. Lo tipe orang yang semua barang dalam bentuk apapun, entah itu screenshot chat, screenshot video, foto, video sama mantan lo itu segera dihapus atau gak masalah jadi simpan sebagai memori?
0: Coba pikirin dulu, resapi dulu pertanyaannya. Abis itu bisa langsung jawab di WhatsApp 0815 1987 6876
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: jawaban lu ke Instagram kita at therockinglife.jkt
1: atau ke sosial media kita di therockinglife.jkt.
0: Gue kan Instagram kita,
1: oh, iya,
0: at therockinglife.jkt.
1: Oh, WhatsApp-nya di 0815.
0: Atau ke sosial media kita, sama.
1: WhatsApp-nya di 0815 1987 6876.

0: Hello again, masih setia nemenin lu pastinya sampai jam 7 malam. Drive and Jeff beraksi bareng sama Tobing dan Marco Lande.
1: Welcome to Drive and Jeff Perspective. Drive and Jive Perspective. So today we would like to talk about X-Files. Apa yang masih lo simpan dari mantan lo? Itu coba lo ingat-ingat lagi ya. Aduh, jangan terlalu dalam tapi jangan terlalu jauh.
0: Tahu enggak yang masih kesimpan dari mantan gua apa?
1: Apa?
0: Trauma.
1: Sama dong, Bos. Sama banget, Bos.
0: Yes, sir.
1: Aduh, tapi
0: bikin aku jadi penyesalan. Oke, sorry.
1: By the way, kalau ngomongin tentang trauma beda ya. Ada red card-nya sendiri.
0: Tapi
1: kalau ngomongin tentang barang.
0: Barang, oh iya.
1: Foto, video, screenshot. Wow.
0: Atau?
1: Pertanyaan dari itu.
0: Berkaitan dengan mereka lah.
1: Mereka lah. Itu ketika putus, masih lo simpan sebagai memori atau segera dihapus?
0: Hmm.
1: Ini kita jawabnya sekarang apa nanti?
0: Gua dulu aja deh. Gua dulu. Gua itu sebenarnya masih disimpan. Tapi bukan karena keinginan.
1: Tapi
0: karena ada beberapa hal yang misalnya nih, gua ada tas. Ya, yeah, tas dari dia. Tas punya dia. Bukan dari dia.
1: Oh, tas punya dia kenapa masih ada di lu?
0: Dia nitip di gua.
1: Oh, tukaran
0: sama
1: ini?
0: Koper.
1: Hah?
0: Jadi dia lagi pergi, mau pergi, tukaran sama koper, putus. Kopernya di sana, tasnya di sini. Iya kan? Iya dong.
1: Kita tuh sekarang tuh bisa ketahuin itu ya.
0: Iya.
1: Waktu hari itu lu ngeliat tas, siapa mau muntah.
0: Buset, puyeng banget. Gue simen ini, masih simen di laci nih. Gak mau gue lihat.
1: Oh, sampai sekarang gak
0: mau. Sampai sekarang.
1: Terus?
0: Ada 600 perak di tas dia sama 2 kupon.
1: Oh,
0: masih
1: damn,
0: inget gue. Nah, terus masalahnya, gue masih sih, gue tunggu waktu yang tepat untuk gue bakal.
1: Oke, siap.
0: Itu karena kalau menurut gue kalau dibakal ya udah menghilang aja dari memori gue dan dari fisiknya, hilang seketika di muka bumi.
1: Itu menurut beberapa orang it works, letting go.
0: Feeling gue sih it works.
1: Pokoknya semua hal yang masih ada hubungannya dengan orang-orang tersebut harus dibakar di depan mata.
0: Betul, karena kan kalau di sosial media udah di blok, WhatsApp udah di blok. Bukan gue yang ngeblok, dia yang ngeblok. Nah, jadinya gue tinggal bakar aja.
1: Oh, bakar aja. Jadi bapak pilih yang mana? Hapus ya?
0: Hapus. Tapi gue saat ini masih kesimpan. Kesimpan, bukan disimpan. Kesimpen. Iya, tapi nantinya akan gue hapus.
1: Oke, siap. Kalau itu Marco Randy, kalau Rockstar gimana? How do you cope up with your X-Files? WhatsApp di 0815-1987-6876.
0: Atau boleh juga ke Instagram kita @theworkinglife.jkt.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: join, tolong nyimak dan lu nanti bisa jawab aja. Tapi kali ini saya tobing waktu lu ini. Menurut lu, semua foto dan chat sama mantan harus dihapus atau enggak masalah disimpan aja?
1: Sebagai memori?
0: Sebagai memori, boleh.
1: Sebenarnya jadi saya ada satu
0: hard. Tadi enggak gitu katanya hapus.
1: Jadi saya tuh punya satu hard disk. Okay. Yang 4 bulan ini saya baru temukan.
0: Hard disk
1: lama.
0: 1 tera atau 2 tera?
1: 3 tera
0: kalau. 3 tera.
1: Jadi ini tuh dari tahun 2014.
0: Oke, 2014.
1: Jadi file dari 2014 kayak udah 12 tahun kan? Udah 12 tahun baru gua ketemu lagi.
0: Oke.
1: Dulu tuh gue simpen sebagai apa ya? Gue nggak tahu deh, karena untuk mau dulu zaman-zaman BlackBerry.
0: Oh iya. Gila, udah lama banget. Atau nggak siapa tahu? What if kalau balikan masih?
1: Enggak, gue nggak pernah.
0: Oh. Kalau putus
1: sama sekali gue nggak pernah balikan, men.
0: Santai aja.
1: Sorry, ke-trigger. Tadi lu ke-trigger, gue support.
0: Santai aja, nanti mulutmu harimaumu.
1: Iya. Anyway. Jadi dulu itu gue simpen karena untuk mau ini apa namanya? Awalnya tuh niatnya takbilan. Untuk bukan apa sih?
0: Apa sih?
1: Backup.
0: Oh,
1: backup semuanya gitu. Jadi
0: soalnya ada foto-foto lu juga.
1: Ada foto-fotoku juga. Iya, jadi semuanya gitu per bulan okay. Gitu ya kan. Terus habis itu seiring berjalan waktu dan hidup saya yang udah berubah drastis.
0: Iya.
1: Ternyata itu harus dihapus memang. Oh. Karena ketika gue look back.
0: Yes.
1: Waduh. Ada masa-masa tersinggung gue masih ada.
0: Oke, tersinggung, sakit hati, happy, sedih, suka,
1: happy
0: gak
1: ada,
0: duka.
1: Bos. Busuk semua. Jadi daripada gue simpen-simpen berbelatung, mendingan sehardis-hardisnya gue buang. Karena kemarin tuh gue masih ada tenaga buat nyortir, Pak. Jadi kayak kan ada foto-foto gue, ada kerjaan-kerjaan gue, ada portfolio gue sebagai art director dulu.
0: Tenaganya penuh lah ya.
1: Tenaganya penuh. Makin kesini makin kayak aduh ya Allah, Tuhan Yesus tolong. Ini gak deh, kayaknya harus gue buang semuanya. Dan emang harus dibanting depan mata tas gitu biar.
0: Jadi lu buang apa lu banting apa gimana?
1: Gue banting dulu, gue pretelin, gue patah-patahin.
0: Oh, lu ancurin dulu.
1: Soalnya
0: tuh memorinya.
1: Soalnya
0: kalau
1: dipakai meledak, bos.
0: Oh iya.
1: Iya kan. Jadi gue patahin
0: satu-satu ya.
1: Gue
0: itu masuk akal sih.
1: Gitu, supaya untuk releasing the bad energy. Jadi jangan, menurut gue,
0: jangan
1: disimpen-simpen kelamaan. Itu mau itu kado dari dia ke lo, dari lo ke dia yang dibalikin.
0: Yeah.
1: Semuanya untuk memulai lembar baru nih, men.
0: Mm-hmm.
1: Bukunya kudu putih, bos.
0: Wih, suci banget, suci.
1: Parah, gue akhir-akhir ini lagi suci-sucinya nih.
0: Iya, iya. Gila. Dewasa ini artinya apa? Transisi untuk menjadi lebih dewasa itu kita harus sabar dan ikhlas. Bullshit. Roksal, menurut lo semua foto dan chat sama mantan harus dihapus atau gak masalah disimpan jadi memori?
1: WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau boleh juga langsung DM aja ke Instagram kita @therockinglife.jkt.
2: You are listening to TRL The Rockin' Life.

0: Masih setia nemenin lu rockstar dimanapun lu berada, pastinya di Drive and Jive. Kita lagi ada open topic di, menurut lu, semua foto dan chat sama mantan harus dihapus atau gak masalah disimpan as a memory sih?
1: Itu dia topik yang ada di Drive and Jive perspektif. Pilih salah satu ya, dibiarin sebagai memory atau dihapus. Segera suarakan opinimu. Di WhatsApp kita 0815 1987 6876,
0: atau boleh juga ke Instagram kita DM aja @therockinglife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Drive and Jive, satu topik malam ini masih ada di Drive and Jive perspektif. Menurut lu ketika lu udah
1: putus,
0: apa sih
1: putus, foto-foto, bukti screenshot dan lain-lain itu.
0: Lu aja deh yang ngomong deh.
1: Foto-foto, video dan bukti-bukti screenshot masih bersama orang yang pernah kamu jadikan bahan doa di sepertiga malam itu, kamu hapus atau dibiarkan saja sebagai memori? Kalau aku sih hapus.
0: Aku juga hapus sih, kayak buat apa mengingat masa lalu.
1: Ya kan dulu pernah.
0: Tapi kan kita inginnya melihat ke masa depan.
1: Betul sayang. Ada Hanif.
0: Hanif ngomong apa?
1: Kalau chat gue hapus, tapi foto-foto liburan masih ada. Soalnya sayang aja, masa gara-gara mantan gue ikut ngapus kenangan liburan juga. Nah soalnya kan liburannya sama orang yang lama, kalau mau liburan lagi.
0: Wow. Nanti keinget kayak ini waktu itu kayak deja vu deh.
1: Tapi nanti one day kalau misalnya nih, gue kan juga dulu pernah nyimpen-nyimpen kayak beginian.
0: Siap
1: kan?
0: Bos.
1: Ya Allah.
0: Sampai marah. Sekarang kan?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Nyimpen-nyimpen kayak begitu. Ada waktunya di mana lu ngeliat foto itu udah gak ada rasanya, bray.
0: Oh iya betul, betul.
1: Udah gak ada, jadi kayak iya dihapusin taran aja.
0: Kayak gitu. Cuma foto aja.
1: Jadi cuma foto aja gitu.
0: Tapi kalau Dea nih beda. Dia apa bilang kalau pasangan gue masih nyimpen semuanya, jujur gue bakal kepikiran juga sih. Walaupun katanya cuma kenangan, tetap aja rasanya aneh. Lah.
1: Tapi enggak terserah
0: dia ya.
1: Sabar. Pelan-pelan enggak.
0: Enggak bisa.
1: Dia masih umur 22.
0: Oh iya, masih muda ya.
1: Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa, tapi lama-kelamaan menurut Bude. Nanti makin kesini nih makin enggak penting sayang, tapi ya udahlah. Selama energinya masih ada, masih bisa nangis, masih bisa ngomel.
0: Ya nikmatin,
1: nikmatin
0: lah.
1: Nikmatin aja. Nanti kalau misalnya udah seumur kakak-kakak Marco,
0: iya,
1: kembali kakak Marco, Bu.
0: Kamu pasti nyesel kan.
2: We bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: sekali. Besok kita ketemu lagi di game yang sama ya. Yes, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam di Drive and Jive bersama Sarah Tobi.
1: Marco Landi.
0: See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life.
2: Rockin' you.
1: All day long.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
3: Rockin' Hype.
4: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fablemans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi, jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
5: People keep wondering. Encountering the unknown.
6: They're coming! They're coming!
5: They are starved for the truth.
7: Do you think there could be others?
8: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
4: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Mau ngajak liburan yang seru tapi juga bermakna? Hotel Indigo Bandung punya program spesial Holiday Time to Explore. Ajak keluarga ngerasain liburan yang berbeda, bikin Little Chef bareng si kecil, bikin milkshake dan cotton candy sendiri. Ada juga educational games yang bikin anak belajar sambil bermain. Workshop arts and crafts bareng Splendor dan ada juga sesi yoga buat tenangin pikiran. Dan biar makin seru, cobain stay di Family Suite Hotel Indigo Bandung. Kamarnya luas, nyaman, desainnya keren buat anak dan keluarga. Kreativitas dapat, wellness dapat, quality time sama keluarga juga dapat. Jadi, tunggu apa lagi? Ciptakan momen liburan yang tak terlupakan bersama Hotel Indigo Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi telepon 022-86-02-88-88 atau Instagram di @hotelindigo_bandung atau kunjungi website di www.hotelindigobandung.com.
1: This is TRL,
2: the rockin' life, rockin' you all day long.
3: I'm stylish, talk big t-shirt Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Talk crazy when I pull up in sight. Mile high, run that back, I'm stylish. Talk

waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show. Waktunya untuk sing-along dan jadi bagian dari penutupan tur Asia yang spesial. Karena Jakarta akan jadi kota terakhir dalam rangkaian Everyone's a Star World Tour Asia 2026. Catat tanggalnya 14 November 2026 untuk show pertama dan 6 Desember 2026 untuk show kedua di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Encore Show is promoted by Cakra Life Asia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
0: Jakarta.

kelas busok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2.

0: Diandra International.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua buka, Translate.
5: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
4: Makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.
1: Swing Theory.

0: 97.6 The Rockin' Life. Lo lagi dengerin Swing Theory bareng gue Monica Karina
1: and me Shaka Dre.
0: And we were just listening to Tangled by Gapsaf, who is one half of a Jakarta-based duo, Jesla.
1: Gue pernah nonton performance Jesla opening untuk Batavia Collective di Zodiac beberapa tahun yang lalu. Keren banget. Semoga bisa nonton Gapsaf lagi dalam waktu dekat.
0: Amin, mau ikut?
1: Ikut please.
0: Ikut.
1: Dan semoga di venue yang mumpuni untuk live performance sekelas Jesla atau Gapsaf ya. Karena seperti yang kita tahu, mostly tempat-tempat yang sering ada musisi perform itu kayak gak dibangun sebagai music spaces gitu. Thank God ada mereka yang berawal sebagai cafe dan bisa grow community. Dan akhirnya bisa menampung musisi-musisi independen seperti kita-kita ini.
0: Betul. Gue setuju. Mari kita amini ya teman-teman ya.
1: Amin.
0: Semoga semakin banyak venue-venue yang bisa jadi wadah. Karena kalau gue sih lagi kangen-kangennya sama perpanggungan yang intimate mungkin ya. Kayak gitulah. Tapi menurut lo, why do places like that work? Padahal mungkin berbeda gitu dari plan awal sampai ke tujuan akhir. As in, cafes weren't necessarily built to be music venues, no?
1: Good question. Gue pernah baca tentang acoustic outlet Starbucks. Di artikel yang gue baca itu dijelaskan kalau waktu lo nongkrong di Starbucks, jadi gain atau volume dari lagu yang diputar dan suara lawan bicara lo itu gak akan berlomba. Jadi yoi, keren banget. Jadi lo gak perlu effort untuk ngomong keras-keras dan orang di meja sebelah gak akan dengar suara lo dan lawan bicara lo. Namun itu kan gak lantas membuat Starbucks jadi music venue ya.
0: Betul.
1: Menurut gue music venue harus welcoming gitu, sound wise, design wise, dan orang-orang yang running venue-nya juga. Mungkin sebagian besar dari yang gue sebutin tadi udah bisa di cover sama kafe-kafe itu tadi ya. Jadi makanya di cafe works gitu. Ya gak sih Mon?
0: Iya lagi. Bentar, gue masih mencerna fun fact tadi karena that's very interesting. That's very interesting. Wow.
1: Gue lupa gimana caranya gue ketemu artikel itu.
0: I feel like you always have these really educational fun facts that I am always entertained by. The more I know.
1: Dari
0: the
1: medium kayaknya itu. Dari
0: the
1: medium.
0: More I know. I like that. Okay, gue setuju sama statement tadi. Tapi menurut gue salah satu faktor terpenting itu adalah energinya juga. Iya gak sih? Kayak the energy that the place has, itu harus welcoming atau lebih ke inviting gitu mungkin ya. Dan kadang energi itu malah lebih berasa atau berasa banget di tempat-tempat yang kecil atau seukuran kafe tadi. Kalau asumsi gue, ini bisa aja karena lo berhadapan langsung sama orang-orang yang ada di situ. And I personally believe it always starts with the community. Jadi bisa aja nih datangnya dari orang-orang yang sama, yang nyaman. They start becoming regulars and then the local scene starts. Iya gak sih?
1: Iya sih. Gue pernah ada di tempat yang benar-benar jarak antara satu orang dan yang lain tuh deket banget. Yang kayak you're so close to me now. So close.
0: Borderline invading and invading my personal space.
1: Tapi itu yang jadinya works gitu. Dan gue 100% setuju sama yang tadi lo bilang. Karena kalau community udah jadi, jalannya buat musik masuk jadi mulus tuh.
0: I love that.
1: Dan audiensnya juga jadi betah kayaknya gitu. Jadi untuk musik ataupun orang-orangnya, dua-duanya alasan yang baik gitu.

0: ini dulu sebagai penonton dan beberapa kali mungkin ya sebagai pengisi acara adalah Park 19. Yay, shout out to Park 19. And to all the collectives that have made great events.
1: Yep.
0: During those days, yeah.
1: Yeah.
0: Wah, banyak banget memori di tempat itu. Acaranya selalu seru banget, selalu rame, dan gue mau datang dengan random tanpa plan apapun, selalu happy sampai pulang.
1: Happy.
0: Iya kan? Iya kan? Kalau lo
1: Parna ini sih datang hari apa aja ngasal pasti ada yang dikenal ya, kayak hari-hari gitu ya.
0: Iya lagi, kangen.
1: Kangen sih. Tapi kalau gue nggak ada sih, jujur.
0: Gue suka honesty ini.
1: Selalu struggling di tempat umum gue sih. Hmm. Tapi selama orang-orangnya banyak yang gue sayang, di mana aja feels like home.
0: Setuju.
1: Cie, setuju
0: tapi gue.
1: So maybe, just maybe, the communities doesn't start with stages. Maybe it starts with familiar faces.
0: Oh, kalau di bagian itu gue setuju.
1: Yeah.
0: Maybe it does start with familiar faces. Well, let's get familiar with the good vibes tonight by listening to this next one. This is The Brothers Nylon with Bagel Boy. Swing Theory.

0: Rockstars, lo baru aja mendengarkan lagu dari Pamungkas yang berjudul Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Sebuah lagu yang membuka fase baru dalam perjalanan musikal Pamungkas sekaligus menjadi pintu masuk menuju album ke-6-nya. Di tahun ke-8 karirnya, Pamungkas lagi ada di fase paling tenang dalam hidupnya, bukan lagi soal mengejar sesuatu, tapi memilih menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan, lebih sadar, dan lebih jujur terhadap dirinya sendiri. Lewat Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Pamungkas berbicara soal memaafkan kepada orang lain dan juga diri sendiri. Sebuah lagu yang sengaja dibiarkan terbuka, supaya setiap pendengar bisa menemukan ceritanya masing-masing. Dan bulan ini, Pamungkas adalah TRL ikon kita. Mewakili keberanian untuk terus bertumbuh tanpa takut melambat dan menemukan makna baru di setiap perjalanan. Dengerin terus karya Pamungkas dan tonton cerita lengkapnya di eksklusif interview TRL Icon Pamungkas. Cuma di YouTube The Rockin' Life. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. TRL.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: 87.6 TRL, the rockin' life. Let the pendulum move, because this is Swing Theory with Shaq Andre
1: and Monica Karina.
0: Dan kita baru aja dengerin FOMO by Anais Cardo. Kita mulai memasuki jam-jam favorit gue di setiap episode Swing Theory yang seringkali makan banyak space di kepala gue.
1: Jam-jam rawan ya?
0: Jam-jam rawan. Wait, what's been taking up space in your head lately, Mon?
1: Oh, wow, great segue. I love that. Well, I mean, to answer your question, maybe a lot, I would say. And they aren't always good, because I think it's important we acknowledge that the days are not always good, right?
0: Yep.
1: Ada banget stres-stres kecil gitu kali ya. Biasalah jawaban standar gue. Buat overthinker macam kita ya. Yeah, itu jawaban standar.
0: Standar.
1: Tapi salah satu memori yang lagi sering muncul di kepala gue, surprise surprise, adalah flow bulan penuh musik kemarin ya, as in last month. Oh. Berhubung bulan itu tuh sibuk banget, tapi seru banget. Buat gue personally, again. Kalau lu gimana, ada gak?
0: Well, first of all, semoga momen seperti bulan lalu akan muncul lagi dalam waktu dekat.
1: Amin.
0: Atau mendingan jarang-jarang supaya spesial ya, gue gak tahu juga sih.
1: Wah, bener juga. Iya lagi.
0: Iya gak sih?
1: Only because of the rain is the rainbow pretty.
0: Ooh.
1: Right?
0: Bars. Yeah, kan?
1: Exactly, thank you. Thank you, Coachella.
0: Tapi kayaknya kalau sering muncul dalam kepala lewat-lewat, mendingan langsung dilangsungkan supaya batin tenang gitu ya. Lo memori apa yang paling sering muncul dari bulan kemarin, Mon?
1: Aduh, kebetulan bulan lalu tuh banyak banget agenda-agenda permusikan kita ini ya. Kalau buat gue, itu dimulai dengan gue ngeberesin show terakhir di tur kecil pertama gue.
0: Congratulations.
1: Thank you. Terus ada off script di Bali, ada Java Jazz di Jakarta. Two of probably my favorite music shows or festivals ever. Terus ada produksi-produksi lagu juga dan lain sebagainya. Jadi kalau misal ini di Instagram ya teman-teman, mungkin udah bisa dijadiin highlight reel gitu ya. Yang gue kayak mau nonton lagi, mau revisit lagi. Tapi kalau momen spesifik, mungkin buat gue jatuhnya tetap ke Java Jazz, yaitu momen closing banget nih di setnya Batavia Collective, di mana di atas panggung itu tuh kayaknya ada sekitar 20-an orang atau lebih yang ikut gabung di jam session terseru sepanjang masa.
0: Itu ngeri.
1: Ini ceritanya gue lagi terharu ya teman-teman. Yeah.
0: Seru abis.
1: And just it was filled with all these incredible musicians from all over the world sharing their craft and their energy with absolutely no script or set list. Menurut gue itu momen yang berharga banget.
0: Kalau menurut gue, jadiin highlight reel seru banget sih, Mon.
1: Gue setuju.
0: Harus great idea itu.
1: Ya kan? Ada sih, bisa lo lihat di Instagram gue.
0: Oke. Okay. Ayo semuanya lihat Instagram Monica Karina. Let's go. Supaya lo juga bisa experience apa yang dia bicarain tadi.
1: Itulah.
0: Ya.
1: Dan ini bukan pemaksaan ya teman-teman.
0: Bukan pemaksaan.
1: Ini invitation.
0: Ini invitation.
1: Thank you.
0: Buat yang baru follow Monica Karina bisa ngerasain seru-seruannya. Sikat kata gue.
1: Thank you.
0: Moment inspiring kayak Java Jazz gitu wajib. Soalnya bisa menginspirasi yang lain yang lihat juga.
1: Amin.
0: Apalagi yang lagi mengalami writer's block.
1: Oh. Momen-momen ini ya, momen-momen kayak yang itu tadi gue bilang gitu, momen-momen yang harinya enggak terlalu baik.
0: Yeah.
1: Kayak, I don't want to say that, but there will be days where you feel like, oh, I'm a little less inspired. Yeah. I'm a little less in my flow state.
0: Yeah.
1: Dan iya sih, kerasa banget kalau emang lagi flow state tuh ide dan energi baik tuh kayaknya ngalir terus gitu ya.
0: Yeah.
1: And the way that I see it, that's a feeling that I will always chase, kayak tadi lo bilang gitu. Dan kadang kalau di hari-hari lagi writer's block atau hari-hari yang gue lagi capek tuh ya emang posisinya harus kita lewatin aja gitu kali ya. Supaya siap buat menyambut hari-hari baik selanjutnya.
0: Dan jadi pembanding juga bisa.
1: Betul.
0: Ya sih. Menurut gue cuma orang-orang yang pernah sedih hancur banget yang bisa happy dan bersyukur banget.
1: Itulah.
0: Ya enggak?
1: Saya setuju.
0: Dan cuma orang-orang yang pernah inspired banget yang bisa merasa uninspired.
1: Oh, I like that. Yeah.
0: Ada
1: interesting.
0: The amplitude gitu. Jadi,
1: yes.
0: It will be nice to remember how inspired you once were. Selain memori baik, menurut gue lagu juga bisa jadi pengingat momen-momen baik. Nah, otak gue tuh suka mengkorelasikan momen dengan lagu yang gue dengerin di waktu gue mengalami momen-momen itu.
1: Gue setuju.
0: Ya kan? Nah, jadi kalau gue mau merasakan feeling dari suatu momen, gue akan dengerin lagu-lagu yang lagi gue dengerin saat itu untuk revisit momennya gitu.
1: Benar.
0: Lo gitu juga gak sih, Mon? atau musik yang lo dengerin jadi berubah when something is taking up space.
1: I think that's the most interesting part about music or any form of art that we consume. It can be a book, it can be a movie, it could be a music video. Karena what's crazy about it is, let's say us as people who make music, misalnya kita bikin itu dengan sebuah message atau memori yang jelas gitu.
0: Yeah.
1: As soon as it is out there and somebody else consumes your work of art, I may say, mereka tuh pasti menerimanya gak akan 100% sama dengan apa yang lo intend untuk nyampe.
0: Yeah.
1: Ya kan?
0: Yeah.
1: They will always correlate what they feel or think about. Just their interpretation about your work of art, which I think is the craziest, but also the most beautiful thing about art.
0: Facts. It depends how they perceive it.
1: Yeah, and I think I've said this before, that I think it's a privilege to be able to make something so abstract but understood by many.
0: Yeah.
1: And okay, yes, you can go to school to learn how to make it and the technicalities, but it's always so subjective.
0: Yep.
1: Ya kan, kayak lagu yang keren buat lo, mungkin buat gue kayak, oh my god, ini bikin gue nangis. Atau kayak lagu yang pengen gue pelajari buat rockstars nih, kayak aduh, ribet lagi. Atau kayak mengingatkan gue pada masa kecil gitu. Padahal it has a completely different meaning from what the author intends. It's so crazy. Wow, I'm rambling, but I love that.
0: But that's the beauty of it.
1: Iya, dan bisa dua-duanya gitu. Kadang ada momen yang gue rasa perlu diselamatkan oleh lagu-lagu tertentu, tapi ada juga yang lagunya ya udah nyamain ke mood gue saat itu, atau jadi apa, it's just to carry that feeling on. Or maybe when I'm getting ready for an event, like I wanna feel hyped up, you know, so I listen to things that like makes me feel like I'm
0: turn
1: the
0: up
1: man. Exactly. Dan kadang ada sih yang terus gue jadi tenang, tapi ada juga yang gak terselamatkan. Kayak kalau lagi, nih rockstar seharusnya udah tahu ya gue akan nyebut apa ya. Momen gue lagi ngamuk di jalan karena nyetir. Karena kena macet, ya kan? Itu gak bisa terselamatkan menurut gue. Dan kalau udah kayak gitu, sepertinya emang harus dihadapin aja. Dan dilewatin lah gitu. We just have to deal with it. And in my opinion, yeah, that's literally it. You just have to go through it, face it, and then the days will become brighter.
0: Yeah. That's it. Face your giant, finish it, or it will haunt you.
1: Exactly. Bars on bars. Maybe those thoughts stayed with us because they weren't finished yet.
0: Facts.
1: I don't know. Mungkin kita emang harus nih dikasih cobaan untuk dilewati gitu, bukan untuk dihindari ya. I don't know.
0: Yeah.
1: They weren't concluded yet, and they're probably trying to tell us something. Well, what I can tell you is, this next song is definitely a good one. This is Deo Bello with Lost in You. Swing Theory.

0: are listening to TRL, The Rockin' Life.
1: Swing Theory.

This is just the beginning, baby.

0: S2026 di 49 Mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
1: Rockin' Sport.
2: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: You are now tuned in to Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Ada yang masih ingat nggak apa film terakhir yang disutradarain sama Steven Spielberg? Hayo, masih ingat nggak?
1: Rockin' Hype.
2: Hai Rockstars, Dewi Hanafi di sini. Artinya, waktunya kita ngomongin soal film. Kalau lo bilang film terakhir yang disutradarain Steven Spielberg itu Jurassic Park atau E.T., halo, udah kelamaan. Yang terakhir itu adalah The Fabelmans di tahun 2022. Enggak sempat nonton, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan kelewatan film terbaru dia ya, yang judulnya Disclosure Day.
3: People keep wondering, encountering the unknown.
4: They're coming! They're coming!
3: They are starved for the truth.
5: Do you think there could be others?
6: Why would he make such a vast universe? Yet save it only for us?
2: Disclosure Day jadi salah satu film yang paling ditunggu di tahun ini. Ceritanya tentang konspirasi global soal keberadaan alien dan kehidupan di luar bumi yang ditutupi dari manusia. Yang bikin film ini ditunggu-tunggu adalah karena nama besar Steven Spielberg yang jadi sutradara. Malah ada yang bilang ini adalah salah satu karya terbaiknya Spielberg. Ditambah lagi, banyak nama besar yang main di sini seperti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, sampai Colman Domingo. Jadi buat lo yang emang suka banget sama Spielberg dan juga mungkin percaya kalau alien itu ada, kayak gue, gue jamin lo bakalan suka sih sama film ini.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
7: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

U-T-R-O. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: music finds you.
1: TRL.
2: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: 4 tahun sekali, dunia bukan cuma mencari juara baru, tapi juga superstar baru.
0: Rockin' Sport.
1: Balik lagi sama Danar Kalingga di Rockin' Sport. Kita bahas soal Piala Dunia yang selalu melahirkan bintang baru. Tahun 2014, ada James Rodriguez yang tiba-tiba jadi sorotan dunia. Di tahun 2018, ada Kylian Mbappe yang bantu Prancis jadi juara dunia di usia 19 tahun. Dan di tahun 2022, dunia makin mengenal nama-nama seperti Jude Bellingham sampai Enzo Fernandez yang jadi Young Player of the Tournament. Karena setiap Piala Dunia, selalu ada satu nama yang performanya meledak di waktu yang tepat. Dan dari situlah, perjalanan menuju status superstar biasanya dimulai. Kira-kira siapa yang bakal jadi superstar baru berikutnya di Piala Dunia 2026? Apakah Lamine Yamal, Endrick, atau Cristiano Ronaldo?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Another World Cup, another underdog story.
0: Rockin' Sports.
1: Bareng gue Danar Kalingga, kita bakal ngomongin soal Piala Dunia 2026 yang lagi berjalan sekarang. Setiap Piala Dunia selalu punya cerita tim underdog. Kroasia pernah sampai final di tahun 2018. Maroko bikin sejarah ke semifinal. Di tahun ini, banyak nih yang penasaran siapa kuda hitam berikutnya. Karena makin banyak negara peserta, makin besar juga peluang muncul cerita yang gak terduga. Tim yang awalnya diremehin, tiba-tiba bikin negara besar pulang lebih cepat. Pertanyaannya, kalau harus pilih satu negara, siapa nih yang menurut lo bakal jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Kalau gue sih Norwegia. Kalau lo siapa?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini nggak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin nggak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya nggak berkesudahan.
2: I found something.
3: What did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

TRL. Where everyone can be a rock star.

0: just like this.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
2: Rockin' Style.
3: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.